Cina banyak song semak tali ya wan suka ayu guna mandas ya jesuk tali ya pacar makaya cunisha pegon ucara mana rikusha. Sumak dios liam purgatorio manta nyuka.